Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info.

0: ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Prama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Paduan Suara 103,9 FM.
1: Yo, yo. GTV Big Movies, jagonya film. Setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB, siapin cemilan kamu. Karena pilihan film-film kelas dunia terlengkap ada di GTV Channel 30. Mulai dari aksi-aksi menegangkan, teror monster super mencekam, sampai laga kolosal Asia terepik. Kamu bisa melihat aksi nekat Tom Cruise di Top Gun Maverick dan Mission Impossible. Kejar-kejaran penuh intrik dan konspirasi Shia LaBeouf di Eagle Eye. Petualangan sang arkeolog legendaris Harrison Ford di Indiana Jones and the Kingdom of Crystal Skull. Dan masih banyak judul-judul movie berkelas lainnya. Jangan lewatkan GTV Big Movies, jagonya film. Siap nemenin waktu istirahat kamu setiap hari mulai jam 8:30 malam WIB di GTV Channel 30. Tonton juga GTV di mana aja dan kapan aja lewat aplikasi RCTI Plus dan Vision Plus.
0: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
3: Oh iya? Teknologi apa tuh?
2: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
4: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
6: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
5: Demikian Rames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Rames Suara.
7: Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: Prame Suara.
9: Music and information. Prame Suara.
8: 103,9 FM Palme Suara, Music Hits and Information. Balik lagi okay. Sob, sama Rahil dan juga Nanda.
9: Betul.
8: Nah, ngomongin soal kebakaran yang terjadi di Karhutla ya. Itu ada Pak Presiden tuh ngomong kalau ternyata ada ide cemerlang tuh namanya Ubi Boom Bombing, Ubi Bombing.
9: Oke. Jadi memang Indonesia ini kayaknya lagi rame banget pemberitaannya soal pemerintahannya sendiri, bahkan soal lingkungan atau lahannya sendiri begitu saudara Mesora, karena sekarang ini kan juga enggak hanya di Kalimantan, bahkan ya di NTT pula di NTT begitu sobat. Memang ya, memang sekarang ini lagi disoroti adalah kok kebakarannya enggak selesai-selesai kayak gitu ya. Bahkan segala cara tuh udah dilakuin ya, salah satunya katanya Pak Presiden kita sob itu madamin apinya pakai ubi atau pakai tepung gitu ya.
8: Oh iya iya.
9: Tapi sobat Ramai Sara ya, meskipun begitu kamu jangan nelan mentah-mentah lah ya, kayak masuk sih api kok ambil tepung gitu sob. Nah, ide ini itu emangnya awalnya itu bukan datang dari profesor atau ilmuwan luar negeri ya, tapi dari seorang anggota Babinsa Kreatif di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Jadi prajurit TNI tingkat akar rumput itu ya, kayak ya udahlah cari-cari solusi gitu loh ya, yang murah buat madamin api lahan pakai bahan baku lokal yang gampang ditemui di sekitar kita gitu. Salah satunya ya ekstrak pati singkong atau ubi gitu.
8: Jadi datangnya nggak dari yang luar negeri ya, tapi dari orang Indonesia sendiri.
9: Iya benar-benar. Dan FYI sobat Ramai Sara ya, bukan semerta-merta tepung terus ditaruh di api, bukan ya, tapi diracik dulu gitu bareng sama abu janjangan kelapa sawit dan sedikit garam dapur. Jadi bahan-bahan itu dicampur Rahil ya. Dan juga ternyata itu katanya sih punya potensi luar biasa ya buat nahan panas dan nutup titik api sekecil apapun di lapangan kayak gitu. Jadi sebenarnya yang bikin ramenya adalah kok tiba-tiba ditaburin gitu. Terus ada juga kan yang tes api terus ditaburin sama tepung malah
8: makin meledak.
9: Iya, benar.
8: Oh, makanya itu harus dicampur sama air dulu ya.
9: Iya, benar. Jadi harus ada campuran-campurannya dulu kayak gitu.
8: Oh, jadi sebenarnya sob ya, Pak Prabowo ini juga sangat antusias nak menyambut idenya Ubi Bombing ini, karena waktu laporan soal inovasi ini akhirnya kan sampai tuh ya ke meja Pak Presiden, dan ternyata reaksinya Pak Presiden itu sangat antusias karena ternyata bahan dasarnya itu nan bahan lokal sendiri, yang biasanya orang itu kayak wala mek singkong tok rek kayak iku panganane wong tuwek biasa deh gitu.
9: Iya, benar-benar
8: sangat bermanfaat. Dan Presiden itu juga nilai kalau penggunaan bahan baku singkong ini jauh lebih masuk akal dan gak bikin anggaran itu jebol. Nah, jadi kayak gak bikin anggarannya tuh naik. Jadi kayak murah juga kan. Jadi itu bisa banget.
9: Oke. Atau mungkin buat sahabat Rambesara kayak masa sih gitu kan ya. Nah, buat kamu nih sahabat Rambesara ya, yang mungkin penasaran juga gimana caranya singkong itu bisa dipakai buat mangkas api. Nah, rahasianya itu sebenarnya pada sifat kimia alami dari pati ubi itu sendiri sobat. Jadi kalau tepung singkong murni terus diaduk rata, dicampur sama air, takarannya juga ada. Nah, cairan itu teksturnya kan jadi kental ya, kayak gel atau lem kanji kalau kamu tahu ya. Nah, cairan kental itu saudara mesuara yang ada zat silennya atau penutup celah yang ampuh katanya gitu. Nah, jadi waktu disemprotin ke arah bara api atau lahan yang terbakar, cairan sobatnya, jadi benar-benar jadi masih ada airnya gitu loh.
8: Jadi nggak tepung.
9: Benar. Jadi cairan pati singkong itu bakalan langsung nempel nutupin permukaan kayu atau daun gitu. Jadi lapisan kental tadi itu kayak selimut lah ya, selimut yang kedap udara yang bikin oksigen sama sekali nggak bisa masuk ke dalam titik api seperti itu. Jadi teknik-teknik kayak gini itu yang diterapin, bukan langsung asal sebar aja.
8: Walaupun netizen banyak yang bilang kayak itu loh udah terlanjur, kayak udah kebakar semua ya, kan nggak apa-apa dicoba dulu ya, dan siapa tahu kan ya, makanya tadi di kayak diuji coba dulu.
9: Iya benar sih, kadang kita tuh kayak marah sih Rahil, kenapa bilang gitu? Karena kan ya kita tahu sebenarnya juga sudah ada tersangka juga ya yang membakar, bukan ternyata bukan terbakar tapi dibakar ternyata Sobat Ramesora, dan kata-katanya sih juga udah tersangkanya udah di udah diamankan gitu ya, tapi ya semoga nggak ada lagi lah yang kayak gini gitu sobat ya.
8: Bener. Oke sob, jadi itu ya, jadi kamu yang belum join di Prameswara harus join ya di Express Radio.
9: Oke. Boleh banget tuh buat ikutan nimbrung ya, komen-komen Sobat Prameswara ya. Menurut kamu inovasi ubi bombing pakai singkong ini bakalan sukses jadi senjata andalan baru buat madamin api atau enggak sobat?
8: Ya, kamu bisa kirim komentarnya di WA-nya Prameswara ya, Nan, di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Segernya kelewatan.
0: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Segernya kelewatan.
0: Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Prama Suara 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Rame Suara, Music Hits and Information. Balik lagi bareng aku Rahil dan juga Nanda.
2: Iya, yeah, betul. Jadi kita masih ngobrolin soal inovasi terbaru di negara kita,
1: iya,
2: gitu ya.
1: Iya, bener banget.
2: Biasanya kan kalau mademin api kan ya udah pakai air aja, nggak ada tambahan apa-apa gitu lah. Nah, selain water bombing, Rame Suara ya, ada ubi bombing juga gitu ternyata. Dan kalau kita bandingin sama cara konvensional kayak waterbombing pakai helikopter sewaan yang butuh biaya sewa miliaran rupiah, ubi bombing ini itu punya keunggulan sobat ya, yang katanya itu bisa memangkas anggaran lah ya.
1: Jadi apa tuh, Nes,
2: helikopter pemadam yang biasanya butuh pasokan air bersih dalam jumlah yang banyak banget dan bahan bakar aftur yang harganya tuh bikin gitu ya, bikin geleng-geleng kepala juga tiap jam terbangnya. Nah, sebaliknya bahan baku singkong itu melimpah ruah di desa-desa, jadi harganya juga lebih murah. Nah, dari sisi efektivitas logistik di lapangan, cairan gel pati singkong itu juga lebih lama nempel di permukaan tanaman yang terbakar dibanding air yang biasa, dan itu tuh gampang ngedrop. Kalau air biasa tuh kan gampang nguap ya, karena panas ekstrim. Nah, kalau lapisan silen singkong ini itu bisa nahan kelembapan lebih lama di tempat kejadian perkara gitu. Tapi yang mungkin yang jadi mikirnya adalah madamin api aja itu butuh efisiensi ya. Tapi kalau buat anggaran-anggaran yang dar-dar-dar tiba-tiba gak sebegitu penting, kok kayaknya banyak banget tuh.
1: Iya, kenapa ya?
2: Iya kan? Iya kan, kayak gitu kan. Harusnya kan ini juga jadi khusus gitu loh, harus jadi perhatian yang intens juga gitu. Tapi kenapa malah jadi mikir efisiensinya kayak gimana gitu kan?
1: Iya, dan lainnya kok nggak dipikir sepenting ini gitu. Danan ya, namanya juga sebuah pilihan tuh kan nggak mungkin ada yang sempurna tuh.
2: Iya, betul.
1: Pasti itu ada kekurangan sob. Jadi dibalik ramainya pujian dari ubi bombing ini, Nan, jadi para ahli kimia itu tetap ngasih catatan kuning tuh, kayak disclaimer, jadi wajib diperhatiin secara serius. Karena bahayanya dari uji ini itu kalau tepung doang itu resikonya itu bakal ada ledakan debu, Nan.
2: Oke.
1: Kalau dan itu berterbangan di udara kering. Dan kalau bubuknya murni ditiup angin kencang di dekat percikan api terbuka dan partikelnya halus, itu justru langsung nyamber dan meledak. Itu kan bahaya banget lah. Itu makanya para peneliti itu ngewanti-wanti tuh agar tepung singkong ini nggak pernah diaplikasikan langsung bentuk bubuk, jadi harus dikasih air dulu, diracik gitu,
2: dilarutin lah ya pokoknya. Harus kental atau gel basah yang itu biar aman kayak gitu.
1: Iya, dan ini bukan semata-mata mau ngejatuhin inovasinya ya. Dan ini tuh ya bikin supaya semua yang ikut di situ berpartisipasi itu biar selamat gitu, kayak menghindari kecelakaan kerja gitu kan.
2: Iya, benar-benar. Iya, pokoknya jangan cuma dibikin efisiensinya aja gitu ya.
1: Iya.
2: Dan sahabat, kamu juga masih boleh banget loh untuk ikutan nimbrung barengan Nanda dan juga ada Rahil. Sob, menurut kamu inovasi buat madamin api pakai ubi gitu kan, larutan ubi, itu inovasi yang okay atau perlu dikaji ulang gitu ya? Cara komennya gimana, Hil?
1: Jadi kamu bisa join di WA-nya Rame Suara di 081-230-1039, atau kamu bisa di Express Radio ada kolom komentar kan ya. Itu kamu bisa join di situ ya sob. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap sama aku Rahil dan Nanda di 103,9 FM.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music and Information.
0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
2: Nyai Ratu Andong Sari. Sosoknya diselimuti oleh aura kebesaran sejarah dan mistisisme. Sebagai tokoh bangsawan yang dipercaya oleh masyarakat lokal sebagai ibunda dari Mahapati Gajah Mada, Nyai Ratu Andong Sari menjadi benang merah yang menghubungkan Lamongan dengan epik kejayaan Majapahit. Makamnya yang terletak di Gunung Ratu bukan sekedar situs peninggalan, melainkan jangkar spiritual bagi masyarakat yang mengingatkan mereka pada akar kebesaran leluhur Nusantara.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Rame Suara, Music Hits and Information. Oke, sobat ya, balik lagi sama aku Rahil dan juga Nanda.
2: Oke, dan juga ini masih soal inovasi terbaru ya. Ini ada nggak sih dari risetnya BRIN gitu, Rahil?
1: Ada. Justru BRIN di sini perannya krusial banget, Nan. Jadi Badan Riset dan Inovasi Nasional ini itu langsung turun tangan tuh buat ngelakuin serangkaian uji laboratorium yang ketat banget ya terhadap formula ubi bombing ini, terutama yang dari Babinsa ya, temuannya Babinsa. Jadi para periset profesional ini bakal menguji kemampuannya buat nelitiin daya rekat, batas ketahanan panasnya, sampai di tingkat keasaman pun juga diuji juga dari cairan pati singkong itu ke lingkungan sekitarnya. Tujuannya cuma satu ya, buat mastiin cairan ini benar-benar teruji secara ilmiah sebelum disebarluaskan ke masyarakat.
2: Oke, jadi belum ya, karena ini juga bakalan dijadwalin, bakalan digelar langsung di beberapa titik rawan lahan gambut Sumatera dan Kalimantan begitu ya. Oke, jadi
1: di tim peneliti juga pengen lihat secara langsung tuh seberapa cepat cairan singkong ini kalau di seberapa cepat buat kelumpuhin api-api di sana gitu. Karena terkenal banget tanah gambut kan sulit banget ya, Nan.
2: Benar. Ini api karena ada tanah gambut ya, bukan api cemburu ya, sobat. Kalau itu enggak tahu ya.
1: Beda lagi ya, Nan, kayaknya.
2: Itu beda lagi, sobat. Meskipun mau disiram pakai tepung, mau disiram pakai air, disiram pakai apa kayaknya enggak bisa gitu.
1: Enggak bisa. Dan pemerintah itu, Nan, ya, berkomitmen buat ngasih dukungan dana riset penuh agar tim BRIN ini enggak menemukan kendala finansial selama proses uji laboratorium. Berarti sebenarnya pemerintah itu mampu ya, Nan? Sanggup banget ya.
2: Mampu banget dong.
1: Harusnya mampu banget
2: dong. Ya. Gitu ya seharusnya. Dan ya mungkin boleh deh klarifikasi sini deh pemerintah-pemerintah gitu ya. Kayak ada beberapa yang program-program itu yang gak penting-penting amat, tapi diforsir terus dananya triliunan rupiah, miliaran rupiah. Tapi di saat negara kita ya lagi krusial banget buat memadamkan kebakaran, kok malah inisiasinya pakai tepung ini biar ada efisiensi kayak gitu.
1: Iya, benar banget.
2: Tapi mungkin sebenarnya kita tuh disuruh kreatif aja sih, positive thinking aja gitu ya.
1: Kita harus husnudzon ya di segala keadaan.
2: Benar. Nah, menurut kamu sobat Rame Suara ya, inovasi untuk memadamkan api dengan cairan tepung ini, menurut kamu setuju atau kayaknya enggak deh? Komen-komen ya, caranya gimana, Hil?
1: Ya, komen-komen di join aja di WA-nya Pramu Suara tuh di 081-2302-1039. Atau kamu bisa juga akses tuh di Express Radio. Kan ada kolom-kolom komentarnya juga ya.
2: Iya, betul.
1: Kamu bisa di situ ya, jadi efektif nggak setuju banget atau malah nggak kurang setuju gitu ya, Nani ya. Makanya jangan kemana-mana ya, sob, tetap bersama aku, Rahil, dan juga Nanda di 103,9 FM.

Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua.

0: Hal-hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
0: CCTV on, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: Oke, sob, sekarang kita cek lalu lintasnya dulu ya, Nanda.
3: Oke, kita cek di Dinsos ya, atau di Simpang 4 Dinsos, Sobat Prameswara. Ini terpantaunya sih lancar ya, Rahil, lancar. Yang gak ada yang sampai macet itu juga enggak begitu. Bahkan kayaknya jarang macet gak sih di Simpang 4 Dinsos gitu ya.
2: Jarang macet di situ, tapi ya meskipun gak macet ya tetap harus hati-hati ya, Nanda, harus pakai helm.
3: Benar. Dan next kita pantau juga Sobat Prameswara di mana ya? Di Simpang 4 DPRD deh.
2: Jadi di situ ya termasuk lancar ya, Nan, didominasi sama kendaraan roda 2 dan ada mobil itu SPPG lewat.
3: Oke, Sobat Prameswara, jadi kalau di situasinya sih aman aja, enggak ada macet. Cuman memang kalau di depannya Pegadaian itu memang rawan rame, ya kan?
2: Iya, rawan rame banget.
3: Iya, soalnya kalau mau parkir itu biasanya ada yang parkirnya tuh di jalan, di pinggir jalan, enggak yang di tempat parkir maksudnya.
2: Iya, itu gitu, juga kan bahaya bikin, juga ya.
3: Bikin ini apa namanya? Rame kayak gitu, Sobat Prameswara. Tapi kalau secara keseluruhan sih aman aja, enggak ada yang sampai macet juga enggak. Gitu. Dan next Sobat Prameswara, kita pantau juga di Palang Kereta Api Barat Terminal. Wah, cuacanya kok mentereng banget ya.
2: Iya, cerah ya, Nan.
3: Benar, kalau di situasinya sih aman ya, Rahil, ya, ya. Lengang juga, lengang. Bahkan ini cenderung jalanannya jalanan VVIP sih. Sama kayak tadi Rahil bilang yang di Kereta Api Timur ya, itu kan relnya tuh miring, jadi harus hati-hati. Di sini pun juga sama.
2: Ya, pokoknya gak usah kubu-kubu sampai kalau di situ pelan-pelan aja, gak usah ngerem dadak, takutnya nanti kepleset.
3: Iya, benar. Dan ya saling mengerti lah ya antar sesama pengendara, jangan nyerobot-nyerobot, jangan mepet-mepet gitu ya. Kadang tuh kayak aku tuh kan pakai motor, terus ada trek-treknya, bentar pak. Sebenarnya juga dia juga nggak kedengeran juga nggak sih?
2: Iya, bener-bener banget. Soalnya kadang itu kendaraan itu ada yang nggak mau ngalah satu sama lain.
3: Iya, bener-bener.
2: Jadi kalau nggak mau ngalah itu nanti ngakibatin orang itu jadi kena imbasnya.
3: Iya, gitu. Jadi ya pokoknya hati-hati, sobat. Dan juga informasi lainnya masih barengan sama Nanda dan juga Rahil. Kamu stay tune aja di 103,9 FM.
0: TV on, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.
4: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind, dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
5: Raden Panji Puspakusumo, adipati ketiga Lamongan ini adalah diplomat kuliner pertama dari daerahnya. Jauh sebelum konsep branding daerah dikenal, beliau memiliki visi untuk mengangkat identitas Lamongan melalui kekayaan rasanya dengan membawa hidangan khas seperti soto, pecel lele, dan wingko babat ke hadapan Sultan Mataram. Ia membuktikan bahwa kuliner bukan sekedar urusan perut, melainkan duta budaya yang mampu menaikkan derajat dan kebanggaan suatu wilayah di kancah nasional.
4: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
0: 103,9 FM, Prameswara.

lebih sedap ramen, yes. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Biskuit tempurannya crunchy. Goal.

0: dari Wings Food.
1: Ramai suara 103,9 FM.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Prameswara.
1: News, hits, and information. Prameswara.
2: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Prameswara, pagi ini ada laporan dari sobat ya yang melintasi daerah Tritunggal, Rahil. Ternyata ini ada laka dan mengakibatkan beberapa bus dari Babat itu jadinya lewat Sugiyo gitu. Dan untuk Sobat Prameswara yang mau situasi lengkapnya seperti apa, boleh banget ke website prameswarafm.com atau juga di aplikasi X-Space Radio.
3: Izin melaporkan, truk terbalik di Pasar Molo Pelang. Untuk arus lalin menutup dari arah barat Babat ke Lamongan.
2: Nah, itu Rahil ya. Jadi terlihat truknya ini sampai ya benar-benar guling gitu ya.
4: Itu ada kayak memuat pasir ya Nani.
2: Iya, itu kayaknya pasir deh. Okay.
4: Pasir bangunan gitu ya.
2: Wah, ini eksekusinya yang lama ini sempat ramai suara ya. Jadi buat kamu yang dari Babat gitu ya, OTW mau ke Lamongan atau ke Gresik kayaknya
4: ya harus hati-hati.
2: Sabar ya. Ini ya, tepatnya di Tritunggal ya, di Tritunggal tepatnya sobat ramai suara. Dan untuk informasi sopirnya seperti apa, nah kita belum dapat update-nya begitu ya. Rahil, jadi ini masih butuh informasi selengkapnya. Kita bakalan update juga ya, jadi kamu bisa stay tune aja di Prameswara 103,9 FM. Tetap hati-hati di jalan sobat Prameswara, dan jangan lupa patuhi rambu lalu lintas yang ada. Dan kalau ngantuk, better mending
4: mampir ngopi dulu aja.
2: Bener ya, chill dulu aja.
4: Iya,
2: ya
4: gak usah dipaksain ya, nanti takutnya gimana-gimana.
2: Takutnya tidur secara mendadak gitu ya.
4: Iya.
2: Oke, dan juga informasi lainnya masih barengan sama aku sobat, jadi stay tune aja di 103,9 FM.
0: 103,9 FM, music hits and information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Rama Suara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau teh jus? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau teh jus lemon.
8: Kalau aku mau teh jus madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apa lapar?
5: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
5: Mau teh jus lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum teh jus.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Brava Suara.
12: Music and information. Brava Suara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, music hits and information.

0: Prawa Suara.
1: Music and information. Prawa Suara. 103.09 FM Prawa Suara Music Hits and Information.
2: Oke, okay, Prawa Suara Informasi pembebasan pajak daerah sampai ini, 31 Agustus ya Rahil ya.
1: Dan ada di situ ada bebas sanksi administratif ya dengan catatan keterlambatan PKB dan BBNKB. Terus ada bebas PKB progresif juga. Dan ada juga diskon sub 20% untuk tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun selanjutnya untuk buruh. Dan roda 2 dengan pokok PKB maksimal seharga 500.000. Dan ada juga bebas denda dan pokok tunggakan PKB tahun 2025
2: ya.
1: Dan tahun sebelumnya juga. Dan bebas denda SWDK LLJ ya untuk tahun lewat.
2: Oke, okay. Jadi pokoknya secara overall ya Sobat Ramai Suara, pokoknya PKB tuh maksimalnya Rp500.000 itu bisa mengajukan bebas denda dan juga pokok tunggakan PKB bahkan di tahun 2025 dan di tahun sebelumnya. Terus bebas denda juga gitu. Nah, kalau informasi dari Kepgub Jawa Timur juga Sob, ini ada keringanan dasar pengenaan PKB itu 24,7% dan BBNKB 37,25%. Terus kalau pengenaan PKB dan BBNKB-nya gak naik ya. Jadi kalau kamu ngurus PKB dan BBNKB kok tiba-tiba naik, wah pungli tuh pungli.
1: Iya, pungli.
2: Untuk informasi lebih lanjutnya kamu bisa banget hubungi ke WA senternya di 0811 3055 7070 atau ke email ya cs@bapenda.jatimprov.go.id. Dan juga Sobat Ramai Suara ya, masih barengan sama Nanda dan juga Rahil untuk nemenin segala aktivitas kamu, jadi stay tune aja.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai Majelis Taklim dan Tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: Prame Suara 103,9 FM, Music Hits and Information. Gak kerasa udah mau jam 9.
4: Iya, kerasa dari tadi kita ngobrol-ngobrol ya.
3: Iya, kita udah cuap-cuap soal tepung yang bisa memadamkan api, begitu ya, bukan api asmara cemburu. Tapi api yang sedang melanda di karhutlah di Kalimantan begitu ya, ada juga di Sumatera begitu. Sebetulnya Rame Suara, jadi apapun inovasinya gitu, sob, yang dari pemerintah ada baiknya kita mendukung asalkan itu memang positif dan terbaik untuk rakyat.
4: Iya, benar banget.
3: Bukan yang terbaik untuk kantong para pemerintah begitu ya. Jadi untuk Sobat Rame Suara, buat kamu ya yang lagi di jalan atau bahkan di rumah, sob, stay tune aja di Rame Suara karena setelah ini masih ada lagu-lagu hits yang siap nge-booster semangat kamu, sobat. Dan juga untuk itu, Nanda dan juga Rahil pamit, sobat.
4: Iya, dan sampai jumpa.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Nyai Ratu Andong Sari. Sosoknya diselimuti oleh aura kebesaran sejarah dan mistisisme. Sebagai tokoh bangsawan yang dipercaya oleh masyarakat lokal sebagai ibunda dari Mahapati Gajah Mada, Nyai Ratu Andong Sari menjadi benang merah yang menghubungkan Lamongan dengan epik kejayaan Majapahit. Makamnya yang terletak di Gunung Ratu bukan sekedar situs peninggalan, melainkan jangkar spiritual bagi masyarakat yang mengingatkan mereka pada akar kebesaran leluhur Nusantara.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Prama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
2: Wingscare 103,9 FM, Prama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amal Lama Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan, masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Rama Suara FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nurrahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nurrahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.
1: Prabhaswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Promisnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promisnet edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Novi Subandono. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Radio Prameswara Lamongan, 104,5 FM Radio Bahana Ngawi, 90,6 FM Radio Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ranggahadi Lamongan. Baik sobat, kita awali informasi dari Ngawi. Bau kandang ayam ganggu warga Rejo Mulyo. Mediasi belum temukan jalan keluar. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
2: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, kenyamanan warga Desa Rejo Mulyo, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi terusik oleh keberadaan peternak ayam petelur di sekitar permukiman. Keluhan warga tak hanya soal bau kotoran ayam yang menyengat, tetapi juga lalat yang bertebaran, bulu ayam yang terbawa angin hingga munculnya keluhan gatal-gatal. Bagi warga, persoalan tersebut bukan sekedar gangguan sesaat. Aktivitas sehari-hari termasuk usaha milik masyarakat ikut terdampak karena kondisi lingkungan yang dinilai kurang nyaman. Wartini, salah seorang warga, mengaku rumah sekaligus warung makan miliknya berada cukup dekat dengan kandang peternakan. Ia mengaku banyaknya lalat membuat pelanggan merasa kurang nyaman. Warga berharap peternakan dapat ditempatkan di kawasan yang lebih sesuai dan jauh dari permukiman. Jika tetap beroperasi di lokasi tersebut, masyarakat meminta pengelolaan kotoran dan limbah dilakukan secara lebih serius agar tidak menimbulkan dampak lingkungan. Upaya mencari titik temu sebenarnya telah dilakukan pemerintah desa. Ketua BPD Rejo Mulyo, Bambang Haryanto, menyebut pihaknya telah mengagendakan pertemuan antara warga dan pemilik peternakan dengan melibatkan Forkopimda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan dan Perikanan, serta DPM-PTSP.
3: Kami dari pihak desa sebenarnya ingin permasalahan ini segera selesai dengan baik. Artinya kedua belah pihak sama-sama bisa menerima kesepakatan dan tentunya tidak ada yang dirugikan. Cuma saya sangat menyayangkan karena dari pihak pengusaha tidak bisa hadir di dan tidak bisa menghadiri undangan kami untuk hari ini. Padahal kita sudah mengundang semua yang berkaitan dengan permasalahan ini, termasuk dari Dinas LH, Satpol PP, kemudian dari Dinas Peternakan, dan dari perizinan juga. Tapi sekali lagi ya, kami sayangkan dari pihak pengusaha tidak hadir dan tidak proaktif dengan undangan yang sudah kita kirim. Ya, karena ini masalah menurut saya sangat urgent ya. Karena tadi masyarakat juga sudah seperti itu, sudah tidak sabar lagi. Yang kita takutnya nanti justru hal-hal yang tidak kita inginkan bersama itu terjadi di sini. Karena ini masalah-masalah sosial, masalah lingkungan masyarakat yang memang benar-benar sangat terganggu dengan adanya usaha itu.
2: Namun proses mediasi belum berjalan maksimal lantaran pemilik usaha tidak hadir dalam pertemuan yang telah direncanakan. Padahal persoalan yang dibahas tidak hanya menyangkut keluhan warga, tetapi juga aspek lingkungan dan perizinan. Hingga kini warga mengaku belum melihat perubahan berarti dalam pengelolaan limbah maupun kotoran ayam. Masyarakat berharap persoalan tersebut segera mendapat tindak lanjut sebelum keluhan yang berlangsung terus-menerus berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih besar. Bagi warga Rejo Mulyo yang diharapkan bukan sekedar pertemuan kembali, melainkan solusi nyata agar usaha tetap berjalan tanpa mengorbankan kenyamanan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan, sobat. 3.099 anak di Magetan alami gangguan penglihatan. Mayoritas, mata minus dan silinder. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Magetan, Adima Sukoco.
4: Baik, terima kasih. Sobat, program cek kesehatan gratis atau CKG anak sekolah di Kabupaten Magetan menemukan 3.099 anak mengalami gangguan penglihatan. Temuan ini berasal dari 57.000 anak yang telah menjalani pemeriksaan. Kabid Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Magetan Dr. Reni Kurniawati mengatakan ribuan anak tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan mata di puskesmas. Dari pemeriksaan lanjutan terdapat 2.461 anak. Dinkes Magetan memetakan sekitar 1.300 kasus gangguan atau penyakit mata. Gangguan refraksi seperti mata minus, rabun jauh, dan silinder menjadi kasus paling dominan dengan 971 anak.
5: Jadi datanya itu didapatkan dari CKG 2025, di mana 57.000 itu sudah ter-CKG, sedangkan yang didapatkan gangguan penglihatan itu 3.099 anak. Dari 3.099 anak itu, kemudian kan kita tindak lanjuti dengan kegiatan bulan periksa mata itu. Yang sudah berkunjung kembali ke puskesmas dari 3.099 itu adalah 2.461 anak.
4: Menurut Reni, kondisi tersebut kerap tidak disadari karena anak biasanya hanya mendekat ketika kesulitan melihat tulisan di papan tulis. Selain gangguan refraksi, pemeriksaan juga menemukan 7 anak dengan glukoma dan 7 anak mengalami low vision. Reni menyebut kondisi tersebut membutuhkan penanganan lebih serius karena dapat berisiko menyebabkan gangguan penglihatan permanen hingga kebutaan. Namun dari 2.461 anak yang telah menjalani pemeriksaan lanjutan, baru sekitar 700 anak yang mendapat penanganan. Sebanyak 62 anak dirujuk ke RSUD Saidiman menggunakan BPJS Kesehatan, sedangkan 610 anak dari keluarga kurang mampu mendapat bantuan kacamata.
5: Waspadai ya, ternyata anak-anak kita itu sudah ada yang tekanan bola matanya tinggi. Nah, ini nanti kan kalau tidak segera ditindaklanjuti bisa mengarah ke glaukom, kebutaan, dan sebagainya.
4: Dinas Kesehatan Magetan masih melanjutkan CKG anak sekolah dengan target seluruh siswa atau 100% sasaran dapat diperiksa. Pemeriksaan dilakukan secara bertahap oleh petugas puskesmas di sekolah masing-masing. Reni mengatakan salah satu kendala penanganan adalah faktor ekonomi, mulai biaya menuju rumah sakit hingga pembelian kacamata. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora, CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adima Sukoco, reporter Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju Lamongan, Sobat. Pastikan wilayah Ngimbang tetap aman, personil Polsek Ngimbang gelar patroli Blue Light Force di daerah rawa. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Rahil.
6: Guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif, jajaran personil Polsek Ngimbang menggencarkan kegiatan patroli Blue Light pada malam hari. Kegiatan preventif ini difokuskan untuk mengantisipasi potensi tindak kriminalitas serta menangkal aksi 4C, curat atau pencurian dengan pemberatan, curas atau pencurian dengan kekerasan, curanmor atau pencurian kendaraan bermotor, serta curanis curi ringan di wilayah hukum Polsek Ngimbang. Pelaksanaan patroli rutin tersebut menyasar sejumlah titik krusial dan objek vital, diantaranya meliputi jalur poros utama Ngimbang menuju Jombang, area SPBU, kawasan pertokoan, serta ATM BRI Ngimbang. Kehadiran petugas kepolisian di lapangan ini

0: kemarau panjang. BPBD Tuban waspadai kekeringan dan kebakaran lahan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Bagus.
1: Baik, terima kasih. BPBD Kabupaten Tuban mewaspadai ancaman kekeringan dan kebakaran lahan karena curah hujan diprediksi masih sangat rendah dalam beberapa bulan ke depan. Berdasarkan koordinasi dengan BMKG, kondisi tersebut berpotensi memperpanjang musim kemarau dan meningkatkan risiko kebakaran, terutama di lahan dengan vegetasi kering.
2: Kemarin hasil koordinasi kami dengan Kepala BMKG Kabupaten Tuban, memang melihat trennya kemarau di tahun 2026 ini dipastikan mungkin diprediksi akan mengalami mundur antara 3 sampai 4 bulan ke depan ini mungkin curah hujannya masih sangat sedikit.
1: Untuk mencegah kejadian seperti kebakaran di kawasan kilang minyak GRR Tuban, BPBD telah berkoordinasi dengan perhutani dan pengelola lahan luas. Selain itu, BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih bagi warga terdampak. Di antaranya sekitar 100 kepala keluarga di Desa Gandong, Grabakan, dan 97 kepala keluarga di Desa Sugihwaras, Parengan.
2: Kami perlu mengantisipasi dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat koordinasi dengan stakeholder yang terkait. Terutama kita akan dua yang akan kita lakukan mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan, sehingga nanti akan kita libatkan teman-teman perhutani, teman-teman yang punya lahan luas seperti GRR dan sebagainya untuk rapat koordinasi. Yang kedua, kami juga sedang mengantisipasi untuk melakukan dropping air kepada desa-desa yang mengalami kebutuhan air bersihnya kurang.
1: BPBD Tuban memastikan pantauan cuaca dan kondisi kekeringan akan terus dilakukan. Jika kemarau berkepanjangan dan kebutuhan masyarakat meningkat, pasokan serta jangkauan distribusi air bersih akan ditambah sesuai kondisi di lapangan. Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara bijak dan meningkatkan kewaspadaan terhadap aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama pembakaran sampah maupun lahan di area terbuka. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi Lamongan. Demikian tadi baru saja kita ikuti lintas informasi Promsnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Novi Subandono beserta redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Promsnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambes Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Warga Jawa Timur, jangan lewatkan program pembebasan pajak daerah Jawa Timur 2026. Berlaku mulai 1 sampai 31 Agustus 2026, ada berbagai keringanan pajak kendaraan yang bisa kamu manfaatkan, mulai dari bebas sanksi administratif keterlambatan PKB dan BBNKB, bebas PKB progresif, hingga keringanan tunggakan PKB sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku. Bayar pajak kendaraan juga makin mudah. Manfaatkan berbagai e-channel seperti Tokopedia, GoPay, Link Aja, Shopee, Aisako, Alfamart, Indomaret, ATM Samsat, dan kanal pembayaran lainnya. Jadi, jangan tunggu sampai terlewat. Ayo warga Jawa Timur, manfaatkan pembebasan pajak daerah 2026 dan tunaikan kewajiban pajak kendaraanmu sebelum 31 Agustus 2026. Rangga Abu Amin. Ia adalah sosok arsitek senyap yang berdiri di persimpangan sejarah Lamongan. Sebagai pemimpin di masa transisi menuju sistem kadipaten, Rangga Abu Amin memikul tugas berat untuk menjembatani tatanan masyarakat lokal tradisional dengan birokrasi pemerintah yang lebih formal. Kepemimpinannya memastikan bahwa pergeseran kekuasaan ini berjalan mulus tanpa mengorbankan stabilitas dan kesejahteraan rakyat.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
4: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
5: Kiai Haji Abdul Ghafur, seorang visioner yang membuktikan bahwa pondok pesantren tradisional bisa bertransformasi menjadi raksasa kemandirian ekonomi. Sebagai pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat, beliau tidak hanya mewarisi tugas spiritual para wali, tetapi juga menerjemahkan konsep pemberdayaan umat ke era modern melalui berbagai unit usaha mulai dari retail, air minum hingga industri. Beliau mencetak santri yang tidak hanya tangguh secara tasawuf, tetapi juga mandiri secara finansial.
4: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
0: Prabu Suara 103,9.

Berbagai suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: News, Hits and Information. Prameswara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Raden Panji Puspakusumo, adipati ketiga Lamongan ini adalah diplomat kuliner pertama dari daerahnya. Jauh sebelum konsep branding daerah dikenal, beliau memiliki visi untuk mengangkat identitas Lamongan melalui kekayaan rasanya dengan membawa hidangan khas seperti soto, pecel lele, dan wingko babat ke hadapan Sultan Mataram. Ia membuktikan bahwa kuliner bukan sekedar urusan perut, melainkan duta budaya yang mampu menaikkan derajat dan kebanggaan suatu wilayah di kancah nasional.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Rama Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Mbah Sabilan adalah bukti nyata sebuah tragedi kepahlawanan yang melahirkan tradisi budaya yang terus hidup hingga saat ini. Sebagai panglima perang di era Raden Panji Puspakusumo yang gugur di medan juang saat menghadang serangan musuh demi menyelamatkan sang pangeran. Gugurnya sang kesatria meninggalkan duka sekaligus rasa hormat yang amat mendalam di hati masyarakat. Dari peristiwa bersejarah inilah lahir tradisi pernikahan yang cukup unik di pesisir Lamongan, khususnya wilayah Paciran. Di sana, pihak keluarga perempuanlah yang datang melamar calon pengantin laki-laki. Sebuah tradisi khas yang terus dijaga turun-temurun sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan Mbah Sabilan.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
3: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
2: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
4: Trames Suara.
5: News and information. Trames Suara.

0: Prawa Suara.
1: News Here and Information. Prawa Suara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemani sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silakan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke, nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Jadi kalau misalnya kita ada kendalanya ya risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu penglihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik, nah sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Iya.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya. Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini sudah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, okay. Nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling tidak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
1: Oke. Okay.
2: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak.
1: Iya.
2: Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, memang menarik banget ya Sobat Pramaswara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Pramaswara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu
1: sih. Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih dokter?
2: Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya, langsung cek aja.
2: Ya.
1: Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, okay. Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor, dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup dokter, ada closing statement buat Sobat Pramaswara?
2: Kepada Sobat Pramaswara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Pramaswara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Pramaswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, Temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM, Prameswara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Quran, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: Music and information. Prameswara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Nyai Ratu Andong Sari. Sosoknya diselimuti oleh aura kebesaran sejarah dan mistisisme. Sebagai tokoh bangsawan yang dipercaya oleh masyarakat lokal sebagai ibunda dari Mahapati Gajah Mada, Nyai Ratu Andong Sari menjadi benang merah yang menghubungkan Lamongan dengan epik kejayaan Majapahit. Makamnya yang terletak di Gunung Ratu bukan sekedar situs peninggalan, melainkan jangkar spiritual bagi masyarakat yang mengingatkan mereka pada akar kebesaran leluhur Nusantara.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Rama Suara.

0: baru, mi sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.
0: Goy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Pramaswara FM.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Prameswara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Mbah Sabilan adalah bukti nyata sebuah tragedi kepahlawanan yang melahirkan tradisi budaya yang terus hidup hingga saat ini. Sebagai panglima perang di era Raden Panji Puspakusumo yang gugur di medan juang saat menghadang serangan musuh demi menyelamatkan sang pangeran. Gugurnya sang kesatria meninggalkan duka sekaligus rasa hormat yang amat mendalam di hati masyarakat. Dari peristiwa bersejarah inilah lahir tradisi pernikahan yang cukup unik di pesisir Lamongan, khususnya wilayah Paciran. Di sana, pihak keluarga perempuanlah yang datang melamar calon pengantin laki-laki. Sebuah tradisi khas yang terus dijaga turun-temurun sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan Mbah Sabilan.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan, masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
0: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: 103,9 FM, Music Hits and Information.
5: Extraordinary archaeological discovery.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau tea juice lemon.
9: Kalau aku mau tea juice madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
8: Mau dong.
9: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
6: Mau tea juice lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food. 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara,
2: news, hits and information. Prameswara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Brahma Suara.
2: Music and information. Brahma Suara.

0: Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM. Rama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
0: 103,9 FM. Rama Suara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia, Rames News.
5: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
4: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
6: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
7: Kiai Haji Abdul Ghafur, seorang visioner yang membuktikan bahwa pondok pesantren tradisional bisa bertransformasi menjadi raksasa kemandirian ekonomi. Sebagai pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat, beliau tidak hanya mewarisi tugas spiritual para wali, tetapi juga menerjemahkan konsep pemberdayaan umat ke era modern melalui berbagai unit usaha mulai dari retail, air minum hingga industri. Beliau mencetak santri yang tidak hanya tangguh secara tasawuf, tetapi juga mandiri secara finansial.
6: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
4: Rangga Abu Amin. Ia adalah sosok arsitek senyap yang berdiri di persimpangan sejarah Lamongan. Sebagai pemimpin di masa transisi menuju sistem kadipaten, Rangga Abu Amin memikul tugas berat untuk menjembatani tatanan masyarakat lokal tradisional dengan birokrasi pemerintah yang lebih formal. Kepemimpinannya memastikan bahwa pergeseran kekuasaan ini berjalan mulus tanpa mengorbankan stabilitas dan kesejahteraan rakyat.
8: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
9: Prameswara.
10: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemannya sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silakan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke. Nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Oke. Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter ya. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke. Jadi kalau misal kita ada kendalanya, risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu melihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih.
1: Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Oke. Dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Iya.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya.
1: Oke.
2: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling tidak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak. Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak. Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Memang menarik banget ya Sobat Prana Suara. Nah terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Prana Suara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sangat panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya jadi panas Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih,
2: ya, Kak? Jadi kalau di KMU sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya, langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMU. Nah kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMU untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Prana Suara?
2: Kepada Sobat Prana Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Wah mantap banget nih Sobat Prana Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prana Suara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Prameswara 103,9 FM.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Raden Panji Puspakusumo, adipati ketiga Lamongan ini adalah diplomat kuliner pertama dari daerahnya. Jauh sebelum konsep branding daerah dikenal, beliau memiliki visi untuk mengangkat identitas Lamongan melalui kekayaan rasanya dengan membawa hidangan khas seperti soto, pecel lele, dan wingko babat ke hadapan Sultan Mataram. Ia membuktikan bahwa kuliner bukan sekedar urusan perut, melainkan duta budaya yang mampu menaikkan derajat dan kebanggaan suatu wilayah di kancah nasional.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat

0: menurut mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Rama Suara.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo chicken yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Hi hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prameswara 103,9 FM.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Mbah Sabilan adalah bukti nyata sebuah tragedi kepahlawanan yang melahirkan tradisi budaya yang terus hidup hingga saat ini. Sebagai panglima perang di era Raden Panji Puspakusumo yang gugur di medan juang saat menghadang serangan musuh demi menyelamatkan sang pangeran. Gugurnya sang kesatria meninggalkan duka sekaligus rasa hormat yang amat mendalam di hati masyarakat. Dari peristiwa bersejarah inilah lahir tradisi pernikahan yang cukup unik di pesisir Lamongan, khususnya wilayah Paciran. Di sana, pihak keluarga perempuanlah yang datang melamar calon pengantin laki-laki. Sebuah tradisi khas yang terus dijaga turun-temurun sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan Mbah Sabilan.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
3: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
2: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prame Suara 103,9 FM.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Pramesh Suara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Pramesh Suara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemenin sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Pramesh Suaranya, silakan.
2: Halo Sobat Pramesh Suara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke, nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata dalam minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kalau kita bisa nyebut saraf mata ya, jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film, mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Jadi kalau misal kita ada kendalanya ya risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu melihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari, ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun di penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih, kurang lebih.
1: Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau kencing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Iya.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya. Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, okay. Nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata, utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling nggak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan, dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
1: Oke. Okay.
2: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak.
1: Iya.
2: Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, memang menarik banget ya Sobat Kelama Suara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Kelama Suara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya udah panas Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu sih.
1: Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih kita?
2: Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya, langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Kelama Suara?
2: Kepada Sobat Kelama Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Kelama Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Prameswara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk! Temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang Kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong.
7: Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
8: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea jus? Mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tea jus lemon.
11: Kalau aku mau tea jus madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Aku lapar.
8: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
9: Asik.
8: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak.
12: Mau dong.
11: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
8: Mau tea jus lagi?
9: Mau.
8: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tea jus.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
13: Dari Wings Food. 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai Majelis Taklim dan Tahfidz Al-Quran, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prameswara,
3: music and information. Prameswara.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Suara.
1: News Hits and Information Prameswara.
2: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
3: Nyai Ratu Andong Sari. Sosoknya diselimuti oleh aura kebesaran sejarah dan mistisisme. Sebagai tokoh bangsawan yang dipercaya oleh masyarakat lokal sebagai ibunda dari Mahapati Gajah Mada, Nyai Ratu Andong Sari menjadi benang merah yang menghubungkan Lamongan dengan epik kejayaan Majapahit. Makamnya yang terletak di Gunung Ratu bukan sekedar situs peninggalan, melainkan jangkar spiritual bagi masyarakat yang mengingatkan mereka pada akar kebesaran leluhur Nusantara.
2: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM Rama Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
4: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
6: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan, masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
5: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
4: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
7: Kiai Haji Abdul Ghafur, seorang visioner yang membuktikan bahwa pondok pesantren tradisional bisa bertransformasi menjadi raksasa kemandirian ekonomi. Sebagai pengasuh pondok pesantren Sunan Derajat, beliau tidak hanya mewarisi tugas spiritual para wali, tetapi juga menerjemahkan konsep pemberdayaan umat ke era modern melalui berbagai unit usaha mulai dari retail, air minum hingga industri. Beliau mencetak santri yang tidak hanya tangguh secara tasawuf, tetapi juga mandiri secara finansial.
4: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
8: I saw Denzel Washington on TV the other day. He's a real good looking man. But I remember when me, him, and Wesley Snipes were young back in the 80s. They still got some of their money. I look good. I ain't got nothing, but I look good. It's a good life. of a good life. That's it. That's it. Damn.
9: They wish and I wish and I wish and I wish and they wish on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m.
10: Anything you guys want in the store is free, so grab whatever you guys want.

0: Dari pengetahuan jadi inspirasi. Makin pintar bareng Prameswara hanya di Pojok Pintar.
1: Halo Sobat Prameswara, ketemu lagi di Pojok Pintar dan kali ini barengan sama aku Lia. Dan aku gak sendirian, aku udah ditemani sama Dr. Idam dari KMU. Dokter bisa disapa dulu Sobat Prameswaranya, silahkan.
2: Halo Sobat Prameswara, semoga tetap sehat semua ya.
1: Bisa dikenalkan dirinya dokter, mungkin di spesialis apa gitu sih?
2: Oke, saya Dr. Idam, spesialis mata. Kebetulan saya di bidang retina.
1: Oke. Nah sobat, kita ngebahas seputar retina hari ini barengan sama Dr. Idam. Kadang kalau ngomongin mata, kita itu tahunya dari mata adalah minus, silinder, kemudian ada juga katarak. Tapi kadang kita juga belum aware nih dok sama pentingnya retina. Padahal kalau retina itu tidak dijaga, dia beresiko bisa mengalami kebutaan ya dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Nah untuk lebih detailnya kita bakal bahas itu seputaran retina barengan sama Dr. Idam di Pojok Pintar kali ini. Dokter, mungkin untuk pertanyaan pertama ya, retina itu apa sih dok?
2: Oke, jadi retina itu salah satu bagian dari mata. Mungkin kita bisa nyebut saraf mata ya. Jadi bagian yang menangkap cahaya sebenarnya fungsinya. Jadi kalau ada kerusakan dari retina, pasti nanti akan mengganggu ke penglihatan kita.
1: Oke. Jadi kalau misalnya retina kita mengalami kendala ataupun ada gejala terkait kerusakannya, itu pasti akan berisiko kepada sorot mata kita ataupun penglihatan kita ke sekitaran dokter. Dokter, terkait retina ini juga disebut sebagai layar atau film. Mengapa dok?
2: Sebenarnya kan fungsi mata itu seperti kamera ya. Nah, retina itu mungkin kalau kita bisa menganalogikan dengan kamera itu sebagai filmnya. Jadi bagian yang menangkap hasil dari foto atau dari gambar yang kita lihat. Nah, kalau ada kerusakan ya mungkin kalau kita punya kamera ya, filmnya, mungkin zaman sekarang film nggak ngerti ya orang ya. Udah pakai SD card segala macam ya. Jadi zaman dulu kamera masih pakai film, bagian menangkap gambarnya. Nah, kalau rusak kita nggak bisa menangkap gambar apa-apa. Akhirnya ya nggak bisa melihat ya, kalau di mata seperti itu jadinya.
1: Oke. Jadi kalau misal kita ada kendalanya ya risikonya bisa hitam putih itu dokter ya, kemudian bahkan tidak bisa melihat apapun.
2: Iya, jadi pasti terganggu melihatannya.
1: Nah dokter, terkait ini sebelum kita masuk ke penyakit retina ya, dokter ada nggak misal terkait kita sehari-hari ciri-ciri awal gejala retina itu semacam apa dok?
2: Kalau dari retina kebetulan banyak ya sebenarnya kasus-kasusnya. Mungkin yang paling sering ya pasti penglihatannya menurun ya, jadi penglihatan terganggu itu bisa dari retina juga, walaupun di penyakit mata yang lain bisa juga ya. Tapi paling umum ya itu penglihatan terganggu, kadang seperti melihat jadi mata tuh seperti tertutup korden separuh, bisa ada keluhan seperti itu, atau muncul hitam-hitam melayang-layang, bisa muncul seperti itu keluhan. Ya, secara umum seperti itu sih.
1: Oke. Baik. Nah, sobat, tadi kita udah ngebahas seputaran general umum tentang retina ya. Sekarang kita masuk ke penyakit retina, dokter. Dari KMU sendiri nih, dokter, saat mengatasi penyakit tipe dari retina ya, paling dominan itu disebabkan karena apa?
2: Kalau di sini mungkin kebanyakan kelainan retina karena diabetes ya, atau cing manis. Paling sering seperti itu penyakitnya.
1: Oke. Dari gula darah juga dokter ya?
2: Iya, itu.
1: Nah dokter, terkait ini ya, dari orang-orang yang mengalami gejala ataupun penyakit di retinanya, itu dominannya yang paling berisiko dari anak kecil sampai dewasa itu apa? Atau orang yang punya diabetes aja?
2: Sebenarnya karena populasi diabetes di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, jadi makanya kenapa kok kasusnya pasti semakin banyak karena kencing manis itu, karena diabetes. Kalau pasien yang paling berisiko ya salah satunya itu punya kencing manis, darah tinggi, itu paling sering ada masalah di retinanya di kemudian hari.
1: Jadi awalnya dari diabetesnya yang semakin memburuk ya, baru dampaknya ke retinanya dok.
2: Iya.
1: Atau terkait ini dok, penyelesaiannya misal perbaikannya itu dari retina dulu atau dari diabetesnya dulu dok?
2: Justru dari diabetesnya, karena kan pusat masalahnya itu kencing manisnya. Jadi diabetesnya harus benar-benar dikontrol bagus. Nah, mata itu cuma kena efek sampingnya aja, kena komplikasinya.
1: Okay.
2: Jadi ketika diabetesnya bisa terkontrol, harapannya kondisi di matanya tidak makin jelek.
1: Jadi terkait isu yang beredar di masyarakat, bahkan ini udah jadi fakta ya dokter, kalau misal orang yang punya diabetes itu kalau dibiarin nggak diobati pasti larinya ke retina. Oke, okay. Nah dokter ngomongin soal ini, kapan sih waktu yang tepat buat kita harus ngecek mata utamanya di retina kita?
2: Kalau emang sudah ada kencing manis, harus segera diperiksakan ke dokter mata, walaupun belum ada keluhan. Karena kadang-kadang pada fase awal timbul komplikasi, itu sudah muncul tanda-tandanya. Paling tidak ketika awal kita bisa segera mengantisipasi kalau sudah ada mulai kelainan biasa matanya.
1: Oke deh, dokter, masih berhubungan dengan diabetes tadi ya. Diabetes kan larinya ke retina dan bisa mengakibatkan kebutaan. Apakah semua penyakit retina itu larinya ke kebutaan dok? Atau masih bisa diobati juga?
2: Beberapa kasus ada yang masih bisa diobati. Cuman untuk mungkin kita bahas khusus retina karena kencing manis atau diabetes, emang kita tidak bisa mengobati yang sudah rusak.
1: Oke. Okay.
2: Kita paling tinggal menjaga yang masih bagus, jangan ikut rusak.
1: Iya.
2: Itu aja paling kalau untuk kencing manis ya.
1: Oke, memang menarik banget ya Sobat Pramas Suara. Nah, terkait ini mungkin dilihat banget sama Sobat Pramas Suara yang suka doom scrolling, dokter. Suka scrolling tanpa tahu waktu atau mainan laptop ya, dengan waktu yang sangat berlebih. Nah, terkait ini apakah juga bisa merusak retina mata kita, dokter?
2: Kalau itu sih mungkin lebih kelelah aja sebenarnya, nggak sampai ngerusak retinanya sih. Jadi lebih kelelah aja, akhirnya bahkan bisa sampai berat tuh, bisa sampai pusing kadang-kadang orang karena berlebihan.
1: Sampai panas juga dokter, ada yang kayak gitu, matanya udah panas Tapi aman ya ke retinanya?
2: Aman kalau seperti itu
1: sih. Aman nih sob, tapi jangan sampai kamu scrolling sampai lupa waktu ya. Dan terkait ini dokter, mungkin sebelum ke pertanyaan penutup dokter, apakah ada dari pelayanan khusus KMO ya di retina yang memastikan bahwa ini terpercaya nih
2: kita? Jadi kalau di KMO sendiri kita punya beberapa alat yang untuk memastikan kondisi retinanya ya. Jadi retina itu kan di dalam mata ya. Jadi ada alat yang kita bisa menilai kondisi lapisan dari retinanya. Sehingga dengan alat itu kita bisa secara tepat mendiagnosa kondisi pasiennya dan menentukan terapi berikutnya akan kita lakukan apa.
1: Oke, jadi sebisa mungkin kalau mau meriksa mata ya jangan tunggu ada gejala ya, langsung cek aja. Nah dokter, sebelum lebih detail lagi, ini gimana caranya biar kalau kita masyarakat Lamongan khususnya mau konsultasi ke KMU bisa melalui apa saja? Mungkin ada digitalnya atau harus datang ke kantor?
2: Ada, setahu saya ada Instagramnya. Terus mungkin kalau emang mau kontrol atau apa bisa menghubungi ke rumah sakit juga untuk janjian ya, enaknya kapan kontrol segala macam biar tahu jadwal dokternya juga.
1: Oke, jadi lebih baik langsung cek aja ya ke kantor. Dan untuk media Instagramnya RS Klinik Mata KMO. Nah, kamu bisa langsung cek di situ sobat, atau yang paling aman ya dengan datang langsung ke KMO untuk ngecek jadwal dokternya lebih detail. Nah dokter, mungkin itu untuk pertanyaan penutup. Dokter ada closing statement buat Sobat Pramas Suara?
2: Kepada Sobat Pramas Suara, jangan lupa selalu memeriksakan kondisi matanya. Walaupun tidak ada keluhan di matanya, lebih baik tetap diperiksakan paling nggak minimal setahun sekali. Dan apabila sudah ada kencing manis, tadi kita bahas sebelumnya, segera diperiksakan matanya untuk dievaluasi kondisi retina matanya.
1: Oke, wah mantap banget nih Sobat Pramas Suara. Jadi kesimpulannya, kamu nggak perlu nunggu ada gejala apa di mata kamu ya, ada kesulitan penglihatan, tapi kamu harus langsung datang aja buat cek, lebih amannya dokter ya. Dan emang dari segi mata itu penting banget sih, bisa aset masa depan juga. Mungkin itu ya dokter untuk pembahasan retina kali ini. Terima kasih banyak kepada dokter Idam atas kesempatan dan ilmu yang telah dibagikan. Sobat jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga mata kita, dan selalu semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa di Pojok Pintar selanjutnya.
0: Satu topik, sejuta wawasan. Terus dengarkan Pojok Pintar bareng Pramas Suara. Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. 103,9 FM, Prameswara.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM, Prameswara.

0: jadi pohon.
1: Bukan, Mak. Pohon gak penting.
0: Kan nama ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Pendengar, jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Jumat 28 Agustus 2026 bersama saya Rima Ronggohadi. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 103,9 FM Prameswara Lamongan, dan 97,8 FM Ronggohadi Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Ngawi. Menindaklanjuti bau kandang ayam, DPMP TSP Ngawi siapkan pengawasan berkala. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter radio Bahana Ngawi, Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, keluhan warga terhadap usaha peternakan ayam petelur di Desa Rejomulyo, Dusun Gondang, Kabupaten Ngawi mendapat perhatian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP TSP Ngawi. Meski secara administrasi usaha tersebut telah mengantongi izin, pengawasan tetap akan dilakukan lantaran aktivitasnya dinilai menimbulkan dampak sosial bagi masyarakat sekitar. DPMP TSP Ngawi memastikan pengawasan tidak berhenti pada persoalan dokumen perizinan. Kondisi di lapangan termasuk keluhan masyarakat juga menjadi bagian yang akan diperiksa secara berkala. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan DPMP TSP Ngawi Lukas Kukuh Dwi Saranyo mengatakan pengawasan tersebut mengacu pada peraturan pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
2: Kalau dari sisi kami, perizinan memang secara normatif ketentuan, karena memang secara ketentuan tata kelola perizinan itu memang ya pemerintah mempermudah ya. Terus secara perizinan pelaku usaha itu sudah memiliki izin usaha, ya, cuma memang kelihatannya ada dampak sosial dan itu menjadi yang lama. Itu kita tetap melangkah, tidak mengabaikan aspirasi warga. Dan pengawasan itu memang bisa dilakukan kepada objek atau usaha yang sudah punya NID. Lalu kedua, ada keluhan dari atau laporan dari masyarakat itu.
1: Menurutnya, pengawasan juga berlaku terhadap pelaku usaha yang telah memiliki nomor induk perusaha atau NIB. Dalam kasus peternakan tersebut, pemeriksaan akan dilakukan bersama lintas sektor untuk melihat berbagai aspek yang berkaitan dengan aktivitas usaha dan dampaknya terhadap lingkungan sosial. Sebelumnya, puluhan warga Desa Rejomulyo, Dusun Gondang mengeluhkan keberadaan peternakan ayam petelur yang telah beroperasi sekitar 3 tahun. Warga menilai lokasi peternakan yang berada di kawasan permukiman menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu aktivitas masyarakat. Kini warga menunggu tindak lanjut pengawasan dari pemerintah agar persoalan tersebut tidak berlarut-larut dan dapat ditemukan solusi yang mampu menjadi keberlangsungan usaha sekaligus kenyamanan masyarakat.
0: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Ronggohadi, Lamongan. Kabur hindari perundungan, dua remaja tunanetra Yogyakarta terlantar hingga Mojokerto. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Dua remaja penyandang tunanetra, SPA 16 tahun asal Wonogiri dan OS 14 tahun asal Brebes, nekat meninggalkan tempat pendidikan mereka di Yayasan Kesejahteraan Tunanetra Islam Yogyakarta hingga terdampar di Mojokerto pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 4.05 WIB. Keduanya memutuskan pergi akibat merasa tertekan oleh aksi perundungan verbal serta tudingan miring dari lingkungan sekitar terkait kedekatan mereka. SPA dan OS menegaskan bahwa kebersamaan tersebut murni bentuk saling bantu antar sesama disabilitas netra untuk mendampingi mobilitas harian mereka seperti membeli makanan. Perjalanan melarikan diri bermula dengan menumpang bus Trans Jogja menuju Terminal Ginawang sebelum akhirnya menaiki bus antar kota menuju Mojokerto. Rencana awal untuk kabur ke Lampung terpaksa batal akibat kendala pemesanan tiket, sehingga kedua pelajar tersebut memilih Mojokerto sebagai tujuan sementara dengan hanya membawa barang-barang seadanya. Mengingat status mereka yang masih di bawah umur dan memiliki keterbatasan penglihatan, kedatangan dua remaja ini membutuhkan penanganan mendesak dari dinas sosial, keluarga, serta pihak kepolisian guna menjamin perlindungan dan akses pendidikan yang ramah disabilitas.
4: Untuk nantinya akan dilakukan reunifikasi keluarga, yang mana anak itu pasti membutuhkan orang tua dan pengasuhan terbaik tetap ada di lingkungan keluarga nanti.
3: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Prameswara, Lamongan. Polisi kerahkan ekskavator evakuasi dump truk terguling di perempatan Pasar Moropelang, Lamongan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara, Sherly.
5: Baik sobat, sebuah dump truk hijau terguling di perempatan Pasar Moropelang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Evakuasi truk berhasil dievakuasi pada hari ini dengan mengerahkan satu unit ekskavator untuk menegakkan badan truk yang miring dan menutup sebagian badan bahu jalan. Dalam kejadian ini membuat arus lalu lintas sempat mengalami tersendat. Sejumlah warga bersama petugas kepolisian dan dinas terkait tampak mengatur lalu lintas di sekitaran lokasi. Pengalihan arus dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan selama proses penanganan berlangsung. Tidak ada laporan korban jiwa dalam insiden ini. Setelah bodi truk berhasil ditegakkan dan dipinggirkan, arus lalu lintas berlangsung normal kembali. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
0: Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan. Selanjutnya, kita menuju ke Radio Rasi FM Magetan. Dana kurang bayar masuk, Pemkab Magetan tambah 28 miliar rupiah untuk jalan dan lanjutkan sejumlah pengadaan.
6: Baik, terima kasih. Sobat, pemerintah Kabupaten Magetan mendapat tambahan pendapatan dari pemerintah pusat berupa dana kurang bayar. Tambahan tersebut kemudian dibahas dalam pembahasan anggaran keuangan atau PAK 2026 untuk membiayai sejumlah usulan dari pemerintah daerah maupun legislatif. Sekda Magetan Willy Kristanto mengatakan dana kurang bayar merupakan kekurangan transfer pemerintah pusat yang kemudian dibayarkan dalam perjalanan tahun anggaran. Menurut Weli, tambahan penerimaan tersebut menjadi ruang bagi Pemkab Magetan memasukkan jumlah program yang sebelumnya belum tercantum dalam dokumen awal pembahasan anggaran.
7: Dari tambahan pendapatan yang diterima Magetan, itu kan ada yang namanya kurang bayar. Anggaran-anggaran yang dari pusat itu A, B, C, D. Nah, kemudian dalam perjalanan waktu, katakanlah misalnya A, itu kabupaten, itu mestinya dapat X. Ternyata dalam perjalanan itu hanya separuhnya, berarti kan kurang bayar itu. Nah, itu nanti dalam perjalanan itu akan pemerintah pusat akan menambah kekurangan tadi.
6: Usulan itu antara lain pengadaan mobil operasional kecamatan, videotron, toilet, serta sejumlah kebutuhan lainnya. Willy mengatakan pemerintah dan DPRD kemudian membahas kembali usulan tersebut berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Willy memastikan tambahan anggaran untuk sejumlah program tersebut tidak berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan infrastruktur jalan. Untuk penanganan jalan pada tahun 2026, Pemkab Magetan menyiapkan anggaran sekitar 50 miliar rupiah lebih termasuk tambahan sekitar 28 miliar melalui PAK.
7: 2026, itu kemarin saya komunikasi dengan Pak Mahbar, itu total ada berapa ya? Ada 50-an, 50 sekian miliar, termasuk yang di PAK. Di PAK itu kurang lebihnya ada tambahan 28 miliar. Dan kemungkinan nanti dalam proses pembahasan nanti juga masih ada tambahan lagi.
6: Terkait rencana pengadaan mobil kecamatan yang perlu disorot, Willy menjelaskan kendaraan tersebut bukan sekedar mobil dinas camat, melainkan mobil yang operasional untuk mendukung pelayanan masyarakat. Kendaraan lama jenis EPV yang digunakan sejumlah kecamatan disebut telah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun. Willy menyebut pengadaan tersebut sebenarnya telah direncanakan sejak lama dan kembali dibahas setelah adanya tambahan penerimaan daerah. Untuk jenis kendaraan, pemerintah masih mempertimbangkan kendaraan konvensional maupun listrik sesuai kebijakan pemerintah. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukoco Rasi FM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter dari Radio Rasi FM Magetan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Rima Putri dan redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
8: Demikian tadi telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prambe Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Itulah tadi lintas informasi Pramesnet didukung oleh PT Taurindo Tour and Travel, Jalan Jemur Andeyani nomor 3 Surabaya.
1: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara.

103,9 FM Music Hits and Information. 103,9 FM Drama Suara.

0: mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo chicken yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya crunchy.
1: Gol.

0: dari Wings Food.
1: Ramai suara 103,9 FM.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Rama Suara.

Rangga Abu Amin. Ia adalah sosok arsitek senyap yang berdiri di persimpangan sejarah Lamongan. Sebagai pemimpin di masa transisi menuju sistem kadipaten, Rangga Abu Amin memikul tugas berat untuk menjembatani tatanan masyarakat lokal tradisional dengan birokrasi pemerintah yang lebih formal. Kepemimpinannya memastikan bahwa pergeseran kekuasaan ini berjalan mulus tanpa mengorbankan stabilitas dan kesejahteraan rakyat.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Mbah Sabilan adalah bukti nyata sebuah tragedi kepahlawanan yang melahirkan tradisi budaya yang terus hidup hingga saat ini. Sebagai panglima perang di era Raden Panji Puspakusumo yang gugur di medan juang saat menghadang serangan musuh demi menyelamatkan sang pangeran. Gugurnya sang kesatria meninggalkan duka sekaligus rasa hormat yang amat mendalam di hati masyarakat. Dari peristiwa bersejarah inilah lahir tradisi pernikahan yang cukup unik di pesisir Lamongan, khususnya wilayah Paciran. Di sana, pihak keluarga perempuanlah yang datang melamar calon pengantin laki-laki. Sebuah tradisi khas yang terus dijaga turun-temurun sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanan Mbah Sabilan.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
2: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
4: Prames Suara.
5: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, ketemu lagi barengan sama kuliah. Spesial di ngetem sore hari ini, seperti biasa aku bakal nemenin kamu dari jam 4 hingga jam 8 malam nanti. Sobat, kiranya kamu yang lagi di jalanan pulang dari kantor atau udah pada istirahat di rumah, kamu boleh banget stay tune aja, jangan kemana-mana. Karena hari ini kita bakal ngebahas seputaran kita, kondisi saat ini tuh emang banyak banget terima yang namanya informasi dari media sosial, di kehidupan dari live, atau bahkan lain-lainnya. Tapi sebenarnya kondisi kita itu apakah benar kelebihan informasi atau justru kondisinya berbalik, kita juga kekurangan kebenaran ataupun fakta dibaliknya. Oke deh, dan ngomongin soal ini Sob ya, kamu boleh banget kirim jawaban kamu. Misal aku tanya, apakah kamu pernah relate dengan kondisi ini? Kita kelebihan informasi, tapi sebenarnya kita kekurangan kebenaran. Kamu boleh banget kirim aja ke WhatsApp Radio Prameswara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street. 103,9 FM Brahma Suara.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Aku lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
3: Mau dong!
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Brahma Suara.
8: Juli Happy hanya ada di MNC Group.
9: Apa aja tuh yang bikin happy?
8: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
10: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa, Mus?
11: Gak penting.
8: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
9: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
8: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
9: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.
12: Brahma Suara.
13: Music, hits, and information. Brahma Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat masih bersama dengan aku Lia. Dan ngomongin persoalan kita kelebihan informasi, tapi sebenarnya kadang ini tuh gak relevan dengan jumlah kebenaran yang kita dapatkan. Misal, kamu lagi scrolling, dapat berita kalau di Lamongan sedang terjadi bla bla bla. Kamu ngerasa udah paling tahu, kamu share aja. Ternyata kondisinya gak semacam itu. Apalagi kalau ngomongin soal ini dikaitkan dengan AI, waduh, kita bahkan gak bisa bedain mana yang emang itu informasi real atau malah gak jadi beneran, ataupun itu cuma diada-ada. Waduh, sobat. Nah, sobat, misal kamu pernah di kondisi ini ya, kelebihan informasi tapi sebenarnya kamu kekurangan kebenaran, kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Radio Brahma Suara di 0812-302-1039. Dan masih barengan sama kuliah, kamu jangan kemana-mana.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music and information. Sobat, kalau ngomongin soal kita banyak dapat informasi tapi minim kebenaran ataupun faktanya. Sebenarnya kalau aku ditanya sih kondisinya emang sometimes relate ya, apalagi kalau kita sukanya yang scrolling, doom scrolling gitu. Kita itu mudah banget dapat informasi yang banyak, dengan mudah juga bisa posting ulang. Tapi kalau ini dibahas lebih detail, apakah itu fakta realnya? Kadang enggak juga, karena kebanyakan orang yang posting-posting di media sosial kan berdasarkan asumsi masing-masing, sob. Jadi mereka padahal enggak ahli di bidang itu, tapi dia ngebahas itu, akhirnya kita percaya. Dan kondisi ini tuh banyak banget terjadi di sekitaran kita. Kamu ada enggak yang punya pengalaman kayak gini? Kalau kamu punya, kamu boleh banget sharing. Aku mau tahu cerita versi kamu. Tentu saja kamu bisa kirim ke WhatsApp Radio Prama Suara di 0812-302-1039. Dan sobat, buat kamu yang kiranya mau join, cek visual radionya, kamu bisa langsung ke Express Radio aja barengan sama aku, tentu saja di Ngetem sore hari ini. Dan kamu jangan kemana-mana.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Oke deh, kalau ngomongin soal banyak data yang didapat, tapi apakah itu fakta real atau cuma isu aja? Sebenarnya ini tuh lebih kalau dicek detailnya, ada beberapa faktor terjadi karena kita mudah menyimpulkan sesuatu tanpa cek lebih detail kondisi realitanya semacam apa. Dan ternyata, Sob ya, kamu perlu buat ngecek apakah media yang kamu pakai untuk mendapatkan informasi udah cukup valid. Misal, media resmi dari televisi, koran, portal berita yang terverifikasi, atau TikTok, Instagram, atau WhatsApp, atau teman, omongan tetangga, circle, nongkrong. Waduh, kalau ngomongin soal nomor 4 ini, itu agak sulit karena emang dari segi kebenarannya makin minim. Jadi yang pertama sih yang aku rekomendasiin, Sob. Jadi kayak TV, koran, portal berita terverifikasi. Salah satunya juga kamu dengan dengerin radio di sore hari ini pun, ini juga salah satu bentuk kalau misal kamu adalah tipe orang yang bakal mendapatkan informasi dominan dari fakta, kondisinya apa, jadi media resmi apa enggak gitu. Kalau ngomongin soal TikTok dan media sosial, Instagram, apakah valid? Kadang iya, kadang enggak, tergantung dengan konten kreator masing-masing, yang posting siapa. Kadang ada yang postingannya tuh ambigu, random gitu. Nah, kamu harus perhatiin yang ini juga. Gitu, Sobat. Masih ngomongin seputaran banyak dapat informasi, tapi belum tentu banyak kebenaran pula. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
3: Raden Panji Puspakusumo, adipati ketiga Lamongan ini adalah diplomat kuliner pertama dari daerahnya. Jauh sebelum konsep branding daerah dikenal, beliau memiliki visi untuk mengangkat identitas Lamongan melalui kekayaan rasanya. Dengan membawa hidangan khas seperti soto, pecel lele, dan wingko babat ke hadapan Sultan Mataram, ia membuktikan bahwa kuliner bukan sekedar urusan perut, melainkan duta budaya yang mampu menaikkan derajat dan kebanggaan suatu wilayah di kancah nasional.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Prameswara.

0: Suara 103,9 FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
1: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
4: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
5: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
4: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: Oke, masih ngomongin seputaran banyak data ataupun informasi yang didapatkan, tapi apakah itu fakta? Ini udah ada komen-komen yang masuk. Ada dari Mas Rian di TikTok gini. Wah, kalau aku sih jujur percaya sama TikTok atau IG ya. Soalnya kalau di TV, media resmi, kadang beritanya lambat. Sama kaku, kalau di medsos kan cepet banget. Jadi kerasa lebih real. Sometimes emang kalau misalnya bener-bener media yang langsung publikasi fix itu kondisinya, itu kadang emang relate di media sosial. Tapi kalau itu cuma kata-kata aja, cuma gambar AI, itu belum tentu bisa dicek kredibilitasnya. Bahkan kredibilitasnya juga mungkin bakal dominan kecil. Dan terkait ini sebenarnya kamu juga perlu buat identifikasi lebih detail sih. Nah, kalau ngomongin soal Mas Rian, komennya sebenarnya ada relate-nya juga. Tapi kalau misal konten kreator ataupun yang post itu adalah orang yang emang langsung nunjukin ini loh faktanya, ini loh kondisinya gitu. Dan ngomongin soal ini sob, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja. Tentu saja di Brava Suara 103.9 FM, Music Hits and Information.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Kamu tahu nggak, Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
6: Oh iya, teknologi apa tuh?
5: Mereka pakai laser thulium holmium, jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
7: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
8: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai majelis taklim dan tahfidz Al-Quran, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.
3: 9 FM Music Hits and Information. Masih bacain komen-komen yang masuk seputaran banyak dapat informasi, tapi ternyata sumber kepercayaan ataupun realnya itu minim. Ini ada komen yang masuk lagi dari Mbak Lasri di Babat. Waduh, kalau malah, kalau aku sih malah ngeri sama grup WhatsApp ya. Suka banget ada broadcast, kemudian info obat herbal. Waduh, kalau ngomongin soal ini pasti biasanya ada orang yang sengaja scam akun WhatsApp orang yang mereka ini promo-promo produk tertentu. Nah, kalau Mbak Lasri ini kan tipenya produk obat herbal, itu masih aman sih. Jangan sampai ada pinjol, kayak tawaran kamu biar pinjam online kemana aja. Waktu itu yang perlu dikhawatirin ya sobat. Dan masih ngomongin seputaran banyak informasi yang didapat tapi belum tentu fakta sama datanya real. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat, gantengnya tak salah aku cek ya. Fenomena terkait merujuk dapat banyak informasi, tapi belum tentu akurat ya. Belum tentu itu fixnya gimana. Sebenarnya ngomongin soal ini tuh ada relate-nya sama istilah infodeming ataupun kelebihan informasi, information overload. Waduh. Dan terkait ini sebenarnya kondisinya terjadi karena beberapa orang kesulitan memilah sumber yang dapat dipercaya. Karena emang banyak banget, jadi kalau misal mau mastiin pun kadang malah kesulitan dan masih butuh panduan. Sebenarnya ngomongin soal ini tuh dampak psikologisnya cukup banyak sob ya. Biasanya salah satunya ini pasti dipengaruhi oleh doom scrolling. Entah doom scrollingnya dulu, habis itu infodeming, atau infodeming dulu baru doom scrolling. Terkait ini, sebenarnya terlalu banyak menerima informasi negatif atau berita bombastis atau yang tiba-tiba ada, tiba-tiba nggak ada lagi, tiba-tiba ada, kayak belum tentu real kondisinya semacam itu, ini bikin kita jadi doom scrolling. Sebenarnya doom scrolling ini urusannya kalau beritanya pendek-pendek juga, makanya pikiran kita itu jadi mudah mendapatkan endorphin dengan waktu yang cepat. Makanya kita kan biasanya mudah bosan kalau melihat YouTube dengan durasi lama. Pikiran kita itu merujuk ke yang mudah aja, jadi lebih suka scrolling media sosial dibandingkan YouTube ataupun channel-channel yang ngasih konten durasi lama. So, terkait ini juga ada relate-nya. Kebiasaan terus menerus menggulir layar atau doom scrolling itu juga ngasih data-data buruk, apalagi kalau itu nggak relate, jadi perlu dikurangi. Nanti akhirnya ini lebih ke kecemasan, dan tau nggak sih kalau misal kamu doom scrolling rebahan aja, yang kamu kiranya kamu istirahat makin capek, sebenarnya itu adalah satu fakta lainnya dari doom scrolling. Kamu tuh lagi habisin tenaga kamu juga, so. Kamu pernah nggak sih kayak doom scrolling lama, kemudian habis itu ngejain sesuatu, aduh rasanya kok berat ya? Ya itu karena kamu udah mengeluarkan atau mendapatkan endorfinnya tubuh kamu, jadi kamu ngerasa udah candu. Habis itu kamu ngelakuin hal lainnya jadi terasa berat, dan energi kamu itu udah berkurang karena doom scrolling itu tadi. Jadi jangan sepelein doom scrolling gitu sob. Nah kamu di sini ada nggak yang masih punya kebiasaan doom scrolling? Kamu boleh banget komen aja ke WhatsApp Kadir Prana Suara di 081-302-1039. Aku tunggu dan kamu jangan kemana-mana.
2: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prana Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Nyai Ratu Andeng Sari. Sosoknya diselimuti oleh aura kebesaran sejarah dan mistisisme. Sebagai tokoh bangsawan yang dipercaya oleh masyarakat lokal sebagai ibunda dari Mahapati Gajah Mada, Nyai Ratu Andeng Sari menjadi benang merah yang menghubungkan Lamongan dengan epik kejayaan Majapahit. Makamnya yang terletak di Gunung Ratu bukan sekedar situs peninggalan, melainkan jangkar spiritual bagi masyarakat yang mengingatkan mereka pada akar kebesaran leluhur Nusantara.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.
2: 103,9 FM, Rama Suara.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori.
0: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
1: Crispy tempurannya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: 103,9 FM. Drama suara.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Prame Suara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat masih ngomongin seputaran dapat informasi banyak tapi belum tentu valid. Sebenarnya ini juga ada relate-nya dengan kondisi penyebaran hoax di Indonesia. Jadi kita udah menjadi suka doom scrolling, kita mudah menerima informasi sesuatu. Apalagi kalau ngomongin soal ini, orang-orang yang melakukan kecurangan atau yang suka nyebar hoax itu makin senang. Dan sebisa mungkin ya, dengan kamu dengerin siaran kali ini, jangan sampai kamu jadi salah satu korbannya. Sebenarnya ngomongin soal penyebaran hoax, karena kita jadi cenderung mudah terpercaya dengan hal-hal yang udah FYP aja. Ini lebih mudah ditemuin di WhatsApp, kemudian TikTok, Instagram juga kerap jadi salah satu platform untuk penyebaran hoax ini. Ada juga lainnya, itu Telegram sih. Kalau misal kamu infoloker aja dilariin ke Telegram, harusnya kamu udah curiga sejak awal ya sob. Selain akun-akun lainnya, WhatsApp, kemudian ada TikTok, Instagram, semuanya mungkin banget. Jadi kamu perlu berhati-hati dimanapun, apapun media sosial kamu gitu. Dan terkait ini sebenarnya ada beberapa hoax yang dominan terjadi. Kamu bisa tebak gak? Kalau misal kamu bisa tebak, kamu boleh banget kirim salah satu jawaban kamu ke WhatsApp Radio Teranda Suara di 0812 302 1039.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM Drama Suara.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau teh jus? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau teh jus lemon.
9: Kalau aku mau teh jus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Apa lapar?
6: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
6: Mau teh jus lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas enaknya minum teh jus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food.
12: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prame Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: Apa Suara?
1: Music Hits and Information Prawe Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah, masih ngomongin seputaran kategori hoax yang dominan terjadi di media sosial. Biar kamu makin waspada dan gak sembarangan konsumsi data yang belum tentu realnya gimana. Jadi ada beberapa seputaran terkait kategori hoax yang dominan misal. Ada yang pertama itu isu politik. Apalagi kalau misal politiknya menyinggung beberapa pihak-pihak tertentu, ini mudah banget viralnya, mudah banget buat dimanipulasi juga katanya. Kemudian kesehatan, ini klaim obat, vaksin palsu, kayak info-info bakal ada wabah, kayak gitu. Penipuan undian berhadiah juga pasti. Lawangan kerja ini juga masih banyak sob ya, jadi kamu perlu berhati-hati. Kalau kamu mau nambahin boleh, kamu boleh banget kirim ke WhatsApp Radio Prawe Suara, aku tunggu di 0812 302 1039. Dan masih bareng sama aku ya, kamu jangan kemana-mana.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music and information. Masih ngomongin seputaran. Banyak informasi yang kita serap tapi belum tentu real data faktanya semacam apa. Ini tuh sebenarnya ada jadi salah satu tantangan jurnalisme yang ada di era algoritma saat ini, Sob. Misal kamu kerjanya di sebagai wartawan, ataupun kamu sebagai jurnalis, atau sebagai copywriting. Nah, ini sebenarnya tantangan buat kamu, kiranya apa saja yang kamu share itu jadi harusnya valid. Dan sebenarnya ngomongin soal ini tuh antara kecepatan sama kebenaran. Biasanya ada media yang gopo-gopo posting sesuatu padahal itu belum realnya, itu belum kondisi akhirnya, akhirnya mereka tag doang atau akhirnya mereka klarifikasi. Nah, ini juga banyak yang terjadi ya. Dan sebenarnya ngomongin soal ini pun bukan hanya seputaran cepat apa benar aja, mereka ini ngejar yang namanya engagement. Kalau naikin akun kan biasanya cari yang lagi viral biar naik juga, nah, itu salah satu strateginya. Tapi ini jadi tantangan jurnalisme sih, pastiin yang kamu share juga hal yang valid gitu. Dan terkait ini Sob, aku punya istilah echo chamber. Kamu pernah dengar nggak? Ini terkait ruang gemar sih. Algoritma media sosial itu dirancang untuk menampilkan konten yang sesuai apa yang sering kita tonton dan sukai. Misal kamu sukanya nonton-nonton film anime, nah FYP kamu juga gak jauh-jauh dengan itu. Kamu suka fashion trend, dan FYP kamu juga gak jauh-jauh dari itu. Sebenarnya ngomongin soal ini makanya kita kadang ngerasa momen itu selalu benar. Kapan hari itu ada FYP aku seputaran film tertentu dan selalu FYP. Aku kira itu lagi hype, ternyata enggak, ternyata cuma ada di FYP-nya aku aja. Dan aku ngerasa kalau film itu loh lagi viral karena itu keluarnya banyak. Jadi aku udah ngeklaim kalau itu viral aja padahal itu udah terjadi lama filmnya, cuma baru FYP di aku. Dan terkait ini Sob, sebenarnya ruang gemar itu emang ada di algoritma. Ini biasanya momentumnya gak melulu dengan video yang baru diupload, tapi juga sometimes video yang lama tapi dia baru hype di waktu itu gitu. Dan masih barengan sama aku Lia di Ngetem Sore hingga malam hari ini. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: Rangga Abu Amin. Ia adalah sosok arsitek senyap yang berdiri di persimpangan sejarah Lamongan. Sebagai pemimpin di masa transisi menuju sistem kadipaten, Rangga Abu Amin memikul tugas berat untuk menjembatani tatanan masyarakat lokal tradisional dengan birokrasi pemerintah yang lebih formal. Kepemimpinannya memastikan bahwa pergeseran kekuasaan ini berjalan mulus tanpa mengorbankan stabilitas dan kesejahteraan rakyat.
6: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang di

0: kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
2: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prameswara.
3: Prameswara 103,9 FM Music is an Information.
4: 103,9 FM Music is an Information. Masih ngomongin seputaran terkait informasi banyak yang kita terima tapi nggak melulu kebenarannya gitu. Sebenarnya ada beberapa tips versi aku biar kamu mudah cek fakta secara praktis, cepat maksudnya. Biar kamu juga saring sebelum sharing. Kamu bisa pakai 5W1H. Strateginya adalah dengan menanyakan apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, kapan, kondisinya, kayak gitu, lebih detail, sobat. Semakin kamu detail mendapatkan informasi sesuatu, kemungkinan dia feel datanya untuk itu. Domain jangan lupa, ini juga kadang kamu pastiin kalau situs ataupun website ataupun yang upload mereka adalah pihak-pihak yang kredibel, instansi besar kayak gitu. Dan valid. Ini bisa jadi salah satu cara biar kamu mudah cek fakta secara praktis cepat gak lama-lama. Jadi yang pertama pakai 5W1H dan domain ya. Kemudian yang kedua waspadai judul provokatif kayak hoax, kemudian semuanya biasanya pakai catwalknya memancing emosi. Kayak kamu jadi marah, kamu jadi tiba-tiba takjub, kamu terlalu takjub bahkan. Nah ini perlu dicurigai. Biasanya tipe-tipe kayak gini juga diposting sama akun-akun yang ambigu ya teman-teman, dari segi profil, nama juga kadang. Tapi ada kok 1-2 media sosial yang besar, tapi mereka ternyata penipu juga ada. Jadi apapun itu tetap berhati-hati. Dan yang ketiga, gunakan alat verifikasi. Pastiin kalau misal kamu, misal kayak dari segi WA aja deh, kamu bisa gunain chat kontak buat pastiin itu nomornya atau valid atau enggak, atau penipu. Kemudian kamu juga bisa gunain website cek fakta, sobat. Kalau misal apakah itu real kondisi terjadi apa enggak, misal seputaran berita. Kamu juga gunain Mapindo atau kanal periksa fakta resmi lainnya di kantor berita besar. Tentu saja ini penting kamu lakuin sebelum kamu share ke WhatsApp keluarga gitu ya sobat. Masih barengan sama aku Lian bahas seputaran informasi banyak kita terima tapi belum tentu relate sama dampak ataupun fakta yang real terjadi di masyarakat. Dan terkait ini kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja.
5: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Prameswara.
1: Music FM Information Prameswara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: 103,9 FM. Brahma Suara.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information. Waduh, gak terasa ya sobat, kurang lebih udah 4 jam aja aku nemenin kamu. Dari jam 4 hingga jam 8 malam hari ini menuju jam 8. Dan sebenarnya ngomongin soal ini ya, so kita udah ada buka polling. Aku mau ngucapin terima kasih buat kamu yang ikutan komen-komen. Dan buat kamu yang kiranya masih muda doom scrolling, kamu masih muda mendapatkan informasi secara rancu, pastiin kamu udah lebih pintar lagi, satu langkah lebih pintar lah. Karena tadi udah aku spill seputaran cek fakta praktis. Jadi kamu gak butuh banyak waktu buat biar kamu saring dulu sebelum sharing gitu. Kamu bisa gunain 5W1H, aku ulangi, sama domain, pastiin sumber yang publish itu adalah valid. Waspadai judul-judul provokatif terkait ini, biasanya kayak hoax, kemudian judulnya kapital semua, akunnya juga akun bodong. Dan jangan lupa gunain alat verifikasi, kayak simpelnya kamu bisa gunain get contact untuk nomor WA yang kiranya itu penipu, atau chatfakta.com, pun Mavindo dan kanal-kanal resmi lainnya seputaran informasi fakta resmi dari kantor berita besar. Dan mungkin itu ya sobat, barengan sama aku Lia dengan time sharing hingga malam hari ini. Semoga sedikit banyak diskusi kita hari ini juga ngasih insight baru buat kamu. Tapi sebelum aku pamit, aku mau ngucapin kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja karena kita udah nyiapin banyak playlist yang siap menemani kamu di sepanjang hari ini. Mungkin itu. Kamu tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa makannya dijaga yang teratur. Demikian dari aku Lia, terima kasih dan sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Raden Panji Puspakusumo, adipati ketiga Lamongan ini adalah diplomat kuliner pertama dari daerahnya. Jauh sebelum konsep branding daerah dikenal, beliau memiliki visi untuk mengangkat identitas Lamongan melalui kekayaan rasanya. Dengan membawa hidangan khas seperti soto, pecel lele, dan wingko babat ke hadapan Sultan Mataram, ia membuktikan bahwa kuliner bukan sekedar urusan perut, melainkan duta budaya yang mampu menaikkan derajat dan kebanggaan suatu wilayah di kancah nasional.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Rame Suara.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori!
0: Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo!
1: Crispy tempurannya crunchy!
0: Goy!

0: dari Wings Food.
1: 103,9 Prama Suara FM.
2: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk.

0: tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 103,9 FM. Drama Suara.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prames Suara.
4: News, hits, and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Pramasuara FM.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau lapar.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
10: Dari Wings Food.
11: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info. Ngobrolin uniknya budaya lokal sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Pramasuara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
0: Pramasuara 103,9 FM.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai Majelis Taklim dan Tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Brava Suara,
3: Music FM.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Assalamu alaikum everyone, this is Harris J. Thank you very much for watching my video. For my latest updates, follow me on Facebook, Twitter and Instagram. The information is below. Assalamu alaikum.
1: Hai sahabat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
2: Prameswara,
3: music hits and information. Prameswara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Nyai Ratu Andong Sari. Sosoknya diselimuti oleh aura kebesaran sejarah dan mistisisme. Sebagai tokoh bangsawan yang dipercaya oleh masyarakat lokal sebagai ibunda dari Mahapati Gajah Mada, Nyai Ratu Andong Sari menjadi benang merah yang menghubungkan Lamongan dengan epik kejayaan Majapahit. Makamnya yang terletak di Gunung Ratu bukan sekedar situs peninggalan, melainkan jangkar spiritual bagi masyarakat yang mengingatkan mereka pada akar kebesaran leluhur Nusantara.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
3: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama

0: pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
1: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Trames Suara.
2: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prawa Suara.
1: Music Hits and Information, Prawa Suara.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prawa Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prawa Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prawa Suara.
1: Music and Information, Prawa Suara.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
1: Prameswara,
2: music hits and information. Prameswara.

Semangat dong. Semangat dong. Banyak kok yang kayak kita. Kenapa kita sekarang jomblo? Karena kita mahal. Tepuk tangan dong.

0: buat malam ini dong.
1: Saat ini pukul 22 waktu Indonesia Barat, Radio Prameswara Lamongan.

Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM.

0: paling dalam akar.
1: Rengga Abu Amin. Ia adalah sosok arsitek senyap yang berdiri di persimpangan sejarah Lamongan. Sebagai pemimpin di masa transisi menuju sistem kadipaten, Rengga Abu Amin memikul tugas berat untuk menjembatani tatanan masyarakat lokal tradisional dengan birokrasi pemerintah yang lebih formal. Kepemimpinannya memastikan bahwa pergeseran kekuasaan ini berjalan mulus tanpa mengorbankan stabilitas dan kesejahteraan rakyat.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
3: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lamongan menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai adanya permintaan iuran untuk mendukung kegiatan perayaan di tingkat kecamatan. Sorotan bermula dari surat panitia HUT RI Kecamatan Gelagah yang mencantumkan nominal partisipasi berbeda berdasarkan golongan aparatur sipil negara, mulai dari Rp50.000 hingga Rp200.000. Camat Gelagah Sutikno membenarkan adanya ketentuan tersebut. Menurutnya, nominal itu merupakan hasil musyawarah antara kepala desa dan korwil atau UPT di wilayah Kecamatan Gelagah. Sementara teknis pelaksanaan dan pengumpulan dana diserahkan kepada panitia. Persoalan kemudian menjadi perhatian karena muncul pertanyaan di masyarakat. Apakah dana tersebut merupakan partisipasi sukarela atau iuran yang bersifat wajib? Selain itu, muncul pula pertanyaan mengenai transparansi anggaran, mulai dari total kebutuhan kegiatan, sumber dana, jumlah dana yang terkumpul, hingga pertanggungjawaban penggunaannya. Dalam pemberitaan yang beredar, praktik serupa disebut diduga terjadi di sejumlah kecamatan lain di Kabupaten Lamongan. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi dari masing-masing pihak terkait. Peringatan HUT Kemerdekaan tentu diharapkan menjadi momentum kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, transparansi serta kejelasan mengenai sifat partisipasi menjadi penting agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music is an information. Prameswara 103,9 FM. Music is an information. Prameswara 103,9 FM.

Berapa suara 103,9 FM. Music and information. Berapa suara 103,9 FM.

107,9 FM Music Hits and Information. Prima Suara 103,9 FM.

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Raden Panji Puspakusumo, adipati ketiga Lamongan ini adalah diplomat kuliner pertama dari daerahnya. Jauh sebelum konsep branding daerah dikenal, beliau memiliki visi untuk mengangkat identitas Lamongan melalui kekayaan rasanya dengan membawa hidangan khas seperti soto, pecel lele, dan wingko babat ke hadapan Sultan Mataram. Ia membuktikan bahwa kuliner bukan sekedar urusan perut, melainkan duta budaya yang mampu menaikkan

0: laporan warga Prameswara. Cukup telepon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Rames News.
1: Baik sobat, rekening donasi milik relawan dan koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebesar 80,9 juta rupiah dilaporkan diblokir oleh pihak Bank Mandiri. Pemblokiran ini terjadi menjelang rencana aksi unjuk rasa warga Pati di Jakarta. Pihak Bank Mandiri menyatakan bahwa tindakan pemblokiran dilakukan atas permintaan dari pihak aparat penegak hukum. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan membantah terlibat dalam perintah pemblokiran tersebut. Sejumlah koalisi masyarakat sipil mengecam langkah ini dan menganggap pemblokiran sepihak tersebut melanggar hukum serta membendung hak kebebasan berpendapat. Meskipun akses dana terputus, perwakilan relawan menegaskan rencana aksi warga Pati di Jakarta tetap akan berlangsung.
0: Demikian Trames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Prameswara 103,9 FM. Music and information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Kiai Haji Mastur Asnawi, tokoh yang menjadi perekat sosial keagamaan masyarakat Lamongan modern. Dedikasinya melampaui kesolehan pribadi menuju pembangunan institusi umat. Beliau adalah salah satu pilar utama di balik berdirinya Masjid Agung Lamongan. Dengan memprakarsai Majelis Taklim dan Tahfidz Al-Qur'an, beliau memastikan bahwa denyut nadi keagamaan generasi muda Lamongan tetap berdetak kuat di tengah modernisasi.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: Prabesuara 103,9.

0: Prawa Suara.
1: Music FM Information. Prawa Suara.

0: Brava Suara.
1: News, hits, and information. Brava Suara.

0: Andai rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.
0: Aku gak tahu.

0: Prawa Suara.
1: Music Hits and Information. Prawa Suara.
2: Mungkinkah

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Anakku, tahukah kamu siapakah orang yang pertama kali mencintai dan menyayangi kita? Yang mempertaruhkan hidup dan matinya hanya untuk kita. Yang bahagia ketika kita tersenyum. Dia yang selalu sabar ketika kita mengecewakan. Yang bibirnya selalu basah dengan fikir dan doa khusus buat kita. Dia adalah ibumu.

0: Ayo, rapat kayak tadi.
1: Memang.
2: Rapat.
3: Proba Suara 103,9 FM. Music Hits and Inform Me.

Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah. Itu Allah Ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan dalam satu hadis, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifanu jadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah.

0: Brava Suara.
1: Music Hits and Info.

0: Sì, sì, sì. Già.
1: Giunta

0: Hai Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Prameswara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita.
1: Nyai Ratu Andong Sari. Sosoknya diselimuti oleh aura kebesaran sejarah dan mistisisme. Sebagai tokoh bangsawan yang dipercaya oleh masyarakat lokal sebagai ibunda dari Mahapati Gajah Mada, Nyai Ratu Andong Sari menjadi benang merah yang menghubungkan Lamongan dengan epik kejayaan Majapahit. Makamnya yang terletak di Gunung Ratu bukan sekedar situs peninggalan, melainkan jangkar spiritual bagi masyarakat yang mengingatkan mereka pada akar kebesaran leluhur Nusantara.
0: Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan Megilan.
2: 103,9 FM, Rame Suara.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Biskuit tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: dari Wings Food.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: Kabar terkini dan paling update hadir untuk Anda. Ini dia Prames News.
1: Komando Distrik Militer atau Kodim 0907 Tarakan bersama pemerintah Kota Tarakan dan sejumlah instansi terkait berkolaborasi menangani kebakaran lahan yang terjadi di akses menuju Pantai Amalama, Kota Tarakan. Kebakaran tersebut dipicu terbakarnya endapan batu bara yang berada di bawah permukaan tanah atau coal seam fire. Kondisi ini diduga berkaitan dengan kemarau panjang dan cuaca panas yang melanda wilayah Tarakan. Komandan Kodim 0907 Tarakan, Letnan Kolonel Infanteri Danan Wisnubrata mengatakan, pihaknya bekerja cepat bersama pemerintah daerah dan instansi terkait untuk menangani titik panas sekaligus mengurangi dampak polusi asap akibat kebakaran. Penanganan dilakukan untuk mencegah api meluas, terutama di sekitar kawasan Pantai Amal dan wilayah dekat Universitas Borneo Tarakan. Dandim juga mengingatkan, masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan dalam kondisi cuaca panas dan kemarau. Warga diminta untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di lingkungan sekitar. Laporan dapat disampaikan kepada aparat terdekat termasuk Babinsa atau Babin Kamtipnas. Kolaborasi antara aparat, pemerintah daerah, instansi terkait dan masyarakat dinilai penting untuk mempercepat penanganan karhutla sekaligus mencegah dampaknya meluas.
0: Demikian Prames News. Tetap semangat dan terus ikuti siaran kami hanya di 103,9 FM Prames Suara.
2: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prames Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039 081-2302-1039 gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prames Suara, laporan warga, karena suara kamu penting banget.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: 103,9 Pramasuara FM.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau teh jus? Mau.
6: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
8: Aku mau teh jus lemon.
9: Kalau aku mau teh jus madu.
10: Aku gula batu.
9: Mau melati.
10: Aku lapar.
6: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
7: Asik.
6: Nah, gimana? Enak es tehnya?
9: Enak.
10: Mau dong.
9: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
10: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
6: Mau teh jus lagi?
7: Mau.
6: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
9: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
10: Semua rasanya enak.
6: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
11: Dari Wings Food. 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Sobat Lamongan, kamu masih bingung mau ngapain di akhir pekan ini? Yuk, temani Sabtu pagi kamu dengan yang seru-seru. Dengerin Keliling Lamongan setiap hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Kita bakal kupas habis semua hal tentang kota Lamongan. Mulai dari update berita terkini biar kamu gak ketinggalan info, ngobrolin uniknya budaya lokal, sampai kasih rekomendasi kuliner legendaris dan destinasi wisata yang wajib dikunjungi akhir pekan ini. Pokoknya, semua tentang Lamongan ada di sini. Ingat, setiap Sabtu mulai jam 8 pagi cuma di Promes Suara 103,9 FM. Keliling Lamongan, makin tahu, makin cinta Lamongan.
1: Promes Suara.
2: News, hits, and information. Promes Suara.

0: Ngomongin Lamongan, rasanya kurang lengkap kalau kita belum kenalan sama tokoh-tokoh keren di balik sejarahnya. Yuk, relax sejenak, kita rewind dan dengerin kisah-kisah seru dari para pionir kebanggaan kita. Sunan Sendang Dhuwur atau dikenal dengan Raden Nur Rahmat. Di atas bukit di kawasan Paciran Lamongan, ada sebuah peninggalan yang menyimpan kisah dakwah seorang ulama bernama Raden Nur Rahmat yang kemudian dikenal sebagai Sunan Sendang Dhuwur. Ulama karismatik ini adalah simbol harmoni kultural. Alih-alih menghapus budaya Hindu Jawa yang sudah mengakar, ia merangkul dan meleburnya dengan nilai-nilai Islam. Hal ini termanifestasi secara menakjubkan pada arsitektur Masjid Sendang Dhuwur yang menampilkan gapura padu raksa bersayap. Mitos bahwa masjid tersebut dipindahkan hanya dalam semalam dari Mantingan menjadi bukti betapa besarnya penghormatan dan pengakuan masyarakat terhadap karomah dan kedudukan spiritual beliau. Nah, itu dia secuil kisah inspiratif dari para pendahulu kita. Semangat mereka tentunya bakal terus jadi inspirasi buat kita semua hari ini dan nanti pastinya. Stay chill, terus berkarya, dan pastinya Lamongan menggilat.
1: Brawa Suara.
2: News, hits, and information. Brawa Suara.